Dorsan yishan ila dorsel lurik sanadzat, nga je akashwani lene juen jiktain, nga to chuchot gudang pet sosto. Kaseta chuchot chuchuk pa film lurik san jes lapolin. Dringe de grimina sama sanskon la, andas film lu Kishore Kumar ne sanadzat. Lur somkan hasret jaypuri yang lu yang strikkan Shankar Jaykishan.

ཅོང ཡིག ལ དག སེན ནཚུལ ནག དེ ནས རེལ ཅེད ཕེད ཆུ ཚོལ དུན ནང ཕེད གཁ སོན མང ཆུ གི སལ གནས ལུ རིག སན ཟད དུན ནས གར མ ཅིབ ཅུ གཁ གཁ ཤོ ནིས རེ ནག ནས ཨུར དེན ནཚུལ ནག དེ ནས དབ སར དེན ཚན ཆུ ཚོད གྱ དེ གཁ ལ དག སེ ལུ རིག སན ཟད དུན ཚན ཆུ ཚོད གྱ ནང ཕེད གཁ དེན ཟིན དེ གི སལ གནས པོད པེ ལུ རིག ཚན ཆུ ཚོད གྱ དང སྐར མ ཅིབ ཅུ ཇང ནས གུ ནང ཕེད ཚ པ གཁ ཤོ ནི དེ ནས སམ ཅར སན དེ ནས ཡོ སེ ནན དང ཨུར དེན ནཚུལ སན ཟད དུན ཡང Degrim ni spesting jopika dirin sani chuzot gunang pedika. Nupcho se luang se degrim Sanchez Lapolin degrim pulkan yang chan lamo. Kasatanga che tore singi me degrim gun score gun juna degrim tangpe na tore ngato chuzot dun nang skarma sumchu sok nisika. Kanpo kon chok tupstan ne ozir. Ngato chuzot dun nang skarma sumchu sop dunika ngaje degrim gun score ngato chuzot dun nang skarma jibjika tatpanajine degrim Sanchez Lapolin. Torres degree mina sonla satanan chuktan samawangali pulkani sungur hilde dendroltan tropani pulkani gurma yadat banajine degree misting juk peka tundup dorje pulkani chos lu sanazadin ngato chuchot gyadika akashoni deline samaje prabhat gyanas karma choi ka morning news ngato chuchot gyadna pedika sring palzon tan sonamla misalkani lurik sanazadin ngato chuchot guika la dasan nazul ngato chuchot gunas karma shingi tungosam masus tore ngato chuchot gunas karma chuika Nansan Sefiya Dikrim Sanazadin, Torese Dikrimina Tokar Namskan Gun Tsiring Vandus, Ngavan Chopel Jigme Dechin Tan Dechin Yang Rol Tan Tashiyang Mugun, Dikrim Diyad Zatkan Rinchen Namgel, An Dikrim Ekodik Zatkan Tsiring Chorol. Ngato Chuzot Gunang Pedika Filmi Lurik, Ngato Chuzot Gunang Skan Majib Chu Jangani, Ngato Chuzot Chu Sakpa, Jamun Kashmir Benke Chinda Zatkan Dikrim Jayanke Beng Dari Sanazadin, Ngato Chuzot Urshchuika Tugunife Dikrim Sanazadin Tugi Skitzel, Torres Dikriminang Yishrangi Dechenyang Dolne Tamdil. Torres Dikrimina Togu Tukar Namskan Gun Stanzin Ladol, Zesel Angmo, Skarma Chosron, Rinchen Angmo, Diskit Ladol, Stanzin Dolkar Mentok, Tsevan Chosrol Tang Stanzin Angmo Gun. Dikrim Pulkan Dechenyang Dol, Yang Dikrim Ekodik Zatkan Tsering Chorol. Ngato Chuzot Urshunang Pedika FM Gold Dili Dikrim Gun Sanazatin, Yimi Chuzot Chugnisika Filimilurik. Chugnisnang Pedika Sungguh lastan zin syarab selkani lu yang testing ni ngawar ni cinta topan selkani lu rik sana zatin. Mami kau tuan degree mina film lu sana zatin. Ngimi cuci tuh ciptan skarma cuci ciptan skarma ngap cuci sapa ngimi cuci tuh ngistan pening ngistan skarma ngap cuci ngan sapa sungguh lastan zin syarab selkani lu yang testing ni. Guru bang cuci tuan topan selkani lu rik sana zatin. Degree tampil testing jupe kat thoring ngimi cuci tuh ngistan skarma ngap cuci ngan ikar ladak sana nasul sana zatin. Kasatanga je tore singi me degrim ni spes korgun juna, degrim ni spes na tore pito chotot rngi ka ladak sen natur, rngan askar ma rngi ka skun la san zin sherebe salkani lu yanta sinne tsewa nurbutan topani salkani lu rik san azadin. Pito chotot rngan apedika filmi lori, rngan askar ma abjunga yaka nga je degrim gune skur. Tore pito chotot tuktan askar ma shchu ka gamyul pes kadlon degrim san azadin. Tuktan askar ma jibchu ka mami khotoan degrim ina tore ngijiraya film magazine degrim san azadin. Tore se degrim pulkan saira bano. Dun nas karma chongi ka ladak sen nazul na testing ne idil chet. Tore pito chuzot dun na pedika tashi uru ni salkani lurik sana zadin. Tore tsayin chuzot gyadika rik jungi stay digrim Sanchez Labulin. Tore se digrim pulkan skujab sultim gyatso. Tore tsayin chuzot gu na pedika sonum spaldistan tropani salkani lurik sana zadin. Kasate gunir pun ngaji dirin digrim nispatan tore singi me digrim gunis kurgun. Ngaji akashwani lenishwet.